0: Asenyeshe tone matundu, moja ni moja, moja ni Mungu. Anejua stress, anejua fake, anejua, anejua match, anejua next.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ni yangu Mayeka.

sina makosa. Kutoka kwao Lesi Wanyika. Saa tano na dakika moja tayari msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa sita kamili usiku. Sina makosa. Acha kuniua bure.